Akaswani Churchampu nilhat ni dan gup lek keting limin lin songdim lek loy ho aku na lunglen la ngai du ahi tujin ka din ni phan hi chanhin a ki chai tai muntena thado program ngai jo se na bonun phat man nom che tawin.

lim hom na ngai hiak na ai nei ding ole tuina jinglam dagyat ahongin changin delhi palakson samachar prabhat dagyale minit som lengai in news in english le dagyale min som thumina shilong apan lakson hunse northeast news te aban banin ingai kheding tuina samachar prabhat

tangam ging kilom hun si akaswani church chanpur station ake panaki ha hia ngai hia na inai ding tu sing kala ingai hia ding zo la twal leng hi ding a hi hat kan sing ke alom te na zo la twal leng sam taka sakon ingai

akaswani chertan por tu singkal na dinga tumlam kan la inga hiak thu he tan hi singchang singkalina hil song tia ki panina tumlam gam la pathian phatna la asako inga heding ole tuina da ko minit som hongin tok ki tonina hindi limchin la ngai hiak na ine ding tu singkala inga hiak ding delhi 6 limchin akipan hiding ahe ilang ngai hiak masak pen ding masak kali tia kisala mohit chohanina

Akas bani churchampur jingjingka nidan sagi minit som ahlinting le keji helu nakun pathin wa choila ingai tu ahi tunil ha din ipha no hi chan hin akichai tai muntina thado program ngai jose na bonan mangpha